0: Kulo paritonggo. Hai. Sedai ba paritong sa bumak ke bumah ne.
1: Apunta.
0: Poteng, poteng, poteng, poteng. Poteng ya. Hai ba kai ka bui tan tan go. Tan tan go. Tan tan ga guys. Ha chu mu du te ran no de so go.
1: Olo kai.
0: Kan yo. Tho kya. Tho kai ko ne sala.
2: Sa ba imen kai sa ba ja na na.
0: Ti lo ta ma sa ba ya khata a ba imong bu yo mu thong ya bo no pu sa ba ya ta.
2: E. Ke bo a bor ke thang ka ta na.
0: E bo bo te ya ina ro. A bu sala kai ai shi ko lo. Ever ni ne sa kai. Ngo ni ne sa wa shi ko lo na. Nung shi ni na na nga na. Ne hum pu.
1: A she.
2: O na na. O te ma sa ra he ka churi ya ni bu sala ka bi tha sa.
0: A bo no mo lo gen ta no bo. I ko bi ni bu sa na se ka ma bu ya. Bar ma ko thum sa ka ta. Ang bo no do ro ma ma do ro pha khai jong ma se. A ni bu sa na bo da la khai ye. Bi ni bu sa na na kai pha yo. I ko bi ni bu sa bang se ka ma bu ya. A ni bu sa na bang ta lang nai bi ni bu sa na bo na ka lang na ya. Na dia su ya ke bono mua pha kalang thang buthan kim nang tang phai chan nang bono ha ta bo su gyan ga nang man ana ji bu buthai ya ai telang aul kai amo to ni ne ne sa bo bo ma so rang ring ba ke tai ma so ro bi ni bo sa no bo ta bo si ni na nang go jotono sa so ro tu ba ji ga na phai le ba ke ta so ra ro go ma so ro go bo sa si ni na ga bo bo bo pha ga bo pha ga bo Exo del sopon no conable, Sukuluba.
2: Poneroxen,
0: Poneroxen, eco anansala.
1: Rosinita,
0: Rajakuma, eco anansala.
1: Otilo comas,
0: Hajoka, Rajakuma, Anansala Rajan Kuma, Rodi. Ganya, after his jacket, Bolo Bumana Shinigia Blasa.
1: Ah,
0: Kodako Tomo, Bini Bumato, Buma Bumato Tongo, Sumina Gerana. Hala, apur bo masoro dol dol khaye ni ni sasoro dol dol khata buma bai malai na ni. Gai, oma, ne asala ni tiluk tamam busala na ni banta. Oma, nga ni amai ya hum lasa. Tangge, ang ne pata, ang ne mata bon tu sinal sapai. Bon tu behia sapai. Ba se jong kha ta.
1: Ng se jong sa bo se.
0: Ng se jong kha. Ye nang ba ya phu ma, ani ma pha kya. Hum lasa. Ni bom tu buri nai gara khrai sa pi su bar gan ahini dok shi talang thang ti ka ta kai bono bu ti par khai bono ti pai khai ta master ki buri ton sa
1: abanta
0: bob tu yang nara bob tu yang nara kai yang ha gong tong tu tu ni ni na sa ha kai abu khe bai ro de ni ni sa ni bu khu ba ha bu yan
2: ah
0: mi ne khe che bai ro kai tara sa ha pai ta bu khu ba kai ni ni bu che bai ro de ni nang phai ni bi bu sa la ba ha pai ke ta Hey, apa kerja master aku kata, omos sakit besar ana. Neng bayar ke bunyi besar no kong tuh sa.
1: Ah,
0: besar biar manung tuh ha, buma.
2: Apa ente?
0: Neng bupa kerisheng lah bay. Neng no ma babu ni cang pakai nable. Master aku besar dulu, orang kay bini, omos sakit besar bini. Orang kata, neng baru tahu ni sa beri ma. Ah, master babu, sa orang baru tahu nengu, nengu thani, goria jangga hati ya. Goria jangga hati ya thaga. Tantang soi jauh kata.
2: Serain
0: telang tangga. Abu kay bini besar bab besar. Bobo marak panu gunung kata.
2: Ah, dalam pagi.
1: Bobo semar jangga.
0: Ah, abu salam bobo bahay opor ini mang kable.
1: Ah,
0: malam panu gunung kata.
1: Kay nana uwa uko asrai kete rang sebutul nokor lian ada.
0: Nokor, tan nokor yang nasa.
1: Oh, lokai
0: tangga. Bobo tiada nokor yang kata. Bobo tam nokor bu. ไอ้ชอตจริงกันอาวันตามันอะไรบูจิอะนั่นไปงั้นเอาบุษราพุทธสกับพุทธเสรังสุบุตุลนครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไอ้ตอริบุตานครนะก็ไ
1: ingi barang sebetul nokor nongke batu ini bukan nokor nta.
0: Dobi mukti apa lu fajata? Kisah tangga panu poli tongha. Jasa kai bobi nongko mai biar, nongko kiri kiri rang biar kiri kata bui.
2: Iya, sebab
0: apa yang kata?
2: Nok seloki.
0: Kapu sih mida fajia. Ulah
1: kata mana?
0: Gay ulah kai. Bini besar nongko kai fajia ni ni saya ko. Ang besar kama buaya. Kelang tangga. Bini besar botol tangga. Gua jaga hata yo. Tangga. Tangga orang ini, hosa orang nanti lah. Tiada ke pagi, tiada ke siapa yang sambung pagi.
1: Oh Raja Kumar.
0: Raja Kumar tiada pagi.
1: Aku.
0: Gay tiada ke gay. 아, 그것도.